leka tabia iri mu bulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya lya Yesu era nyimiranga nangirira jenna kuso okuva kakati zigenda kubera za kitiibwa okusingeze mabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu kubira mukama engale z'amaanyi webale nnyo mukama webale nnyo Yesu webale nnyo mukama olw'omwoyo w'essanyu njagala wabeeka omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu